Johanna, ketika hujan gerimis, biarpun bercinta denganmu sungguh indah, namun memutuskannya aku terluka. Tapi biarlah aku kecewa hari ini, dari nanti kehilangan harga diri. Aku telah tiba di penghujung kesabaran. Sebelum lebih menderita, biarlah aku yang memberikan.

surat ini kau, tetapi aku harap kau mengerti. Setelah ini antara kita akan tiada pertemuan lagi.